mona he mamedi kunkela sebata a re dumelang basotho a ke khutla mona ke tlongkela bohale ba ditshito pina ke monate lokolla e diarabo ke boela ape ke tlongkela tau ya matshega nkosi phezulu